Misalisiwa hi Monica Novela lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku dya hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.